0: Such an hove age, such a lock of art.
1: Chupe chupe hove age, la la la.
0: Bukia bukan utari, je pana putia par.
1: Sasia po la coeta ecla chalena.
0: Kiv suchiara hoia, kiv kure tute pal.
1: Hukmi raje chalna, nana klikiana.
0: Hukmi hovan akar, hukum nakaya jai.
1: Hukmi
0: Hukami utamanich, hukamaluka duka sukapaya he.
1: Ikne hukmi bakshish, ik hukmi sadbavaya.
0: Hukame under a sabako, bahar hukam nakoe.
1: Nanak hukmi je bujaita, hame ka